0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo malam, Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Enggak, Cik.
2: Jadi gini, Sekar.
3: Ini dari mana ya, Cik?
2: Aku Adit, dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oke. Iklan apa ya, Kak, kalau belum tahu?
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek, ya. Ha-ha.
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Belum pernah tahu.
2: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aku freelance model sih.
4: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulunya di Dorce, cuman emang kerjanya di Surabaya juga. Kak.
5: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujungan.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
3: Oke, siap.
2: Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Nah, iya benar, kora-kora. Enggak masalah kan?
3: Oh, enggak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Dingkle.
2: Nah, iya benar, dingkle. Gitu. Aku boleh ini enggak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah enggak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
6: 5 minutes later.
2: Sudah ya?
3: Iya, oke.
2: Oke, kamera rolling action.
3: Aduh, ayah kora-kora lah, kok bingung iki. Ini sabun cair tuh, ini sabun apa maning ya. Nah, iki aku dua solusi nih, sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
2: Keren Sekar, keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
3: Enggak.
4: Sombong amat.
2: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan gak?
3: Jam berapa ya Kak?
2: Aku bisa ngisi after lunch ya.
3: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
2: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja, apa namanya, talent pisang goreng itu?
3: Bukan.
2: Ini bukan Sekar Putri?
3: Emang bukan ini.
2: Aduh ya Allah, maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Geneve.
3: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Geneve.

0: kerjain salah sambung cek.
1: Nah, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya. Kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya. Iya, iya, iya. 212 donat. Kalau misalnya diisi kantong kol?
2: Diisi kantong kol. Ada aja deh, Pak Rahmat.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak. Donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, kan?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke, oke, oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, buat anniversary.
2: Kok tanggal 12 nanti?
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Ya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Yah. Saya salah orang, saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya bebaskan pajak untuk perampingan BUMN. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Wali Kota Bogor, Didi A. Rahim, mengatakan rute Trans Jabodetabek Bubulak-Jakarta sedang dalam tahap pembahasan. Rencana penambahan rute tersebut sudah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, pada awal pekan ini. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memberikan insentif pajak untuk proses perampingan BUMN melalui merger dan akuisisi. Purbaya memutuskan tidak mengenakan pajak atas transaksi jual-beli dalam aksi korporasi tersebut hingga 2029. Purbaya mengatakan kebijakan tersebut diberikan agar proses efisiensi BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 248 tidak terbebani biaya tambahan akibat pajak. Lalu dari berita internasional, Badan Penyakit Menular Singapura melaporkan bahwa dua warga negaranya yang berusia 65 dan 67 tahun diisolasi usai berada di kapal pesiar serta penerbangan yang sama dengan pasien hantavirus terkonfirmasi dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April dan keduanya kini menunggu hasil tes penyakit pernapasan langka tersebut. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Sobat Gen.
0: Welcome to Friday I'm in love.
1: Wey, nanti ya nanti. Kita jam 7. Tapi ini kan biasanya kalau hari Jumat itu tagline semacam Friday I'm in love itu cukup terkenal. Dari The Cure ya.
0: Dari lagu. Iya lagu sebetulnya.
2: Lagu duluan Friday I'm in love.
0: Benar. Karena ada dua kalau Friday itu.
1: Apa itu?
0: Friday I'm in love
2: The
0: sama 13. Sama Friday. Itu so horror.
2: Iya horror.
0: Yang terakhir, thank God it's Friday.
2: Oh iya, TGIF. Yeah. Karena pasti orang selalu nunggu yang namanya hari Jumat.
0: Bener.
2: Jumat itu udah bisa melepas penat ya kan.
0: Bener. Sampai ada sebutannya Friday.
2: Friday. Siapa yang Jumat-Jumat teriak-teriak?
0: Guys, Friday. Nah, ini Sobat Gen, seperti biasa kita akan live di TikTok nanti.
1: Yes.
0: Ngomongin cinta. Karena kita punya tema setiap hari Jumat itu Friday I mean love.
1: Tapi cintanya beda dengan micin. Kalau micin itu bikin kita overthinking, ini bikin kita geli-geli sendiri karena
2: gemes banget nih.
1: Sometimes memang cringe.
0: Udah pasti cringe.
2: Ya pasti cringe lah, hidup kan butuh cringe juga.
0: Semua itu enggak ada orang yang langsung masuk ke fase cool.
1: Enggak ada.
2: Langsung kayak gitu.
1: Semua pernah alay pada masanya.
0: Pasti.
2: Betul. Makanya kita butuh yang kring-kring olala.
1: Kabar dunia.
2: Tetap asik.
0: Kring-kring.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal.
1: Jadi kan kemarin istri gue kan ke Korea kan. Nah, dia itu ada guide-nya di sana.
2: Terus?
1: Guide-nya orang Indonesia.
2: Oh, okay. Anak pelajar di sana enggak? Biasanya mahasiswa.
1: Kaget gue.
2: Kenapa?
1: Dia pun kaget. Artis sana, Jo.
2: Artis sana.
1: Main film.
2: Masa sih? Jadi tour guide.
1: Jadi tour guide. Tapi dia juga ternyata artis. Terus dibuka nih sama Tias. Namanya Yani Kim. Lu buka deh.
0: Yani Kim.
1: Followersnya banyak banget, gila.
0: Itu orang Indonesia.
1: Orang Indonesia.
0: Indonesia yang di sana atau keturunan Indonesia,
1: orang
0: Pak?
1: Orang Indonesia.
0: Lah, kok sampai punya nama Kim?
2: Tulisannya siapa?
1: Suaminya kayak
2: Y-A
1: N-N-I-E spasi Kim.
2: Yani underscore underscore.
1: Ada underscore-nya?
2: Underscore.
1: Oh iya, underscore.
2: Kim 79.
1: Iya. Tadi malam gue Wikipedia, ternyata main film. Gue gak tahu filmnya apa ya. Sinetron, film. Banyak, banyak. Orang Indonesia, Jo.
0: Ternyata dan ya.
1: Dia kalau lu sama dia, kata istri gue, kata Tias, dia tahu tuh, nih syuting ini di sini.
2: Dia kasih tahu.
1: Ini syuting ini di sini. Ini coffee shop ini.
2: Ini gitu. Sinjas udah follow juga, berarti dia ke Korea mungkin pakai jasanya si Yani Kim ini juga kali.
1: Artis, cuy.
2: Gue follow dulu dah nanti buat next ke Korea. Ada.
0: Wow, apa? Di follow haha.
1: Hahu. Enggak gua nanya.
0: Ya, hahu. Ini artis Korea yang main di Running Man.
1: Orang wow, orang ada scene, gua enggak ngerti ya. Sebagian gua enggak paham ya. Cuman ada beberapa scene dia nih satu scene sama artis gede.
0: Yo, luar biasa.
2: Gokil nih.
1: Keren nih.
2: Mantap.
1: Dan dia jadi guide di sana. Hebat. Terus, ya.
0: Bayar, Pak, gitu.
1: Ya, bayar.
2: Gimana sih? Itu kan jasa orang, Bro.

0: Junho, Yusril Kemal di Gan FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih om?
3: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
0: Dan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: GNFM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Beberapa menit lagi menuju live di TikTok ya guys, nonton radio. Tapi ya. Kita mau ulang dulu
1: obrolan kita kemarin, yes, di Tahayul, yes. Tak yes, kenal yes. Maka Tahayul, Sobat Gen. Kemarin kita ngobrolin soal teman gaib.
0: Teman gaib.
2: Teman gaib kan kalau misalnya pas kecil banyak ya, suka ada yang bilang gitu. Tiba-tiba anak gue main aja sendiri itu di ruang tamu.
1: Katanya, ini katanya loh ya, kalau kita beranjak di usia tertentu, kita akan semakin sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Makanya kadang-kadang dulu itu gak jarang nenek kakek kita itu tiba-tiba ngomong sendiri.
2: Iya.
0: Kakek nenek.
2: Iya, iya benar. Biasanya kan, kan kayak itu ya, saya yang lu ya.
0: Iya. Gue cuma satu sih yang gue kenal. Gue maksudnya gue kan nggak ketemu kakek gue.
2: Oh, iya.
0: Nenek gue juga nggak ketemu cuma satu, dia juga cuma bentar. Emang ngomong sendiri cuy.
1: Kadang-kadang.
2: Gitu
1: sendiri. Entah memang dia sedang ada teman gaibnya atau memang ya satu dua hal ada yang lupa dari dia gitu. Suka ngomong sendiri pak kalau orang-orang tua. Iya. Kayaknya ya.
0: Gue juga suka ngomong sendiri sekarang.
2: Terus lu berharap kita percaya lu punya teman gaib gitu. Kalau lu kan ngomong sendiri lebih ke stres malah.
1: Kalau itu ngomong sendirinya gini.
2: Iya.
1: Uang sekolah,
0: udah masuk SMP, masuk, uang jalan-jalan.
2: Jangan memotong duit, gue masak.
0: Kita masuk ke obrolan ulang kita.
2: Obrolan ulang kita.
0: Mau yang nomor berapa nih?
2: Bebas dah, bebas.
0: Ada banyak
2: ini. Bebas, ini bagus-bagus.
1: CEO banyak.
2: Oke.
3: Gini, after mulainya itu tuh pas nyokap sakit, umur 17 ya. Ada beberapa orang bilang dikerjain lah nyokap gue gitu kan. Jadi sakit itu tiba-tiba pas bulan puasa itu Ramadan pingsan. Jadi dia puasa cancer nih, kaget dong, karena kan gak ada background apa-apa. Bikin dong itu adalah ketika nyokap itu disuruh zikir lah. Nah kalau nyokap gue zikir itu kan selalu gue temenin. Ketika gue temenin, gue ngeliat aneh-aneh nih bentuknya. Ada monyet warna putih lah, ada harimau lah, ada segala macem.
1: Hewan-hewan tapi semuanya?
3: Iya, hewan-hewan sama ada makhluk yang lain. Nah, tapi yang selalu ada di gue itu, yang selalu ngikutin gue itu kakek-kakek sama nenek-nenek.
1: Waduh.
3: Itu cuma berdua itu doang. Dia selalu cuma bilang gini, saya ini mama kamu, temennya mama kamu.
0: Dia ngomong sama lo.
3: Nah, terus gue ngomong dong. Gue punya teman dari mana nih? Kok kakek nenek? Gitu.
0: Kakek nenek bentuknya biasa aja, scary atau gimana tuh?
3: Enggak, biasa aja.
0: Biasa aja.
3: Jadi kalau nenek-nenek itu selalu pakai kebaya kayak model kutu baru. Kayak itu pakai model celana komprang gitu loh. Jadi pas kalau misalkan nyokap gue zikir, dia tuh kayak gue ngeliat sekelebat-sekelebat gitu loh.
0: Oh.
3: Kayak begini, bentuknya begini. Itu sampai gue tanya sama nyokap.

0: gue dan nyokap gue melihat hal yang sama. Terus gue tanya dong, ini siapa? Gue bilang, tapi gue udah ngerti ya kalau mereka itu bukan manusia pada umumnya gitu. Nah, waktu nyokap gue zikir, mereka berdua ini ngasih tahu, dia cuma ngomong gini doang, besok kamu sapu tuh kolong tempat tidur, nanti kamu nemuin barang. Dan itu bener.
1: Nemu apa kamu?
0: Jadi gue nemu bungkusan gitu. Kalau sekarang tuh bilangnya bungkul ya. Itu dibungkus putih tapi udah model abu-abu gitu. Dia cuma bilang, buka, di situ ada rambut ibu kamu, ada ini, ada ini. Dan itu bener. Jadi bentuknya itu ada apa di dalam situ bener. Nah, gue ke Surabaya, kakek-kakek ini ngomong, dia cuma bilang, besok ibu kamu gak ada nih. Gue bingung dong, ibu gue gak ada mau kemana nih. Tuh kan, gue gak habis pikir. Ternyata nyokap gue meninggal. Jadi dia ngasih tau, ibu kamu gak ada nih. Gitu. Besok ibu kamu gak ada nih. Gitu.
2: Lu ngeri banget ya.
3: Tadinya pas kakek-kakek bilang itu, lu mikirnya cuma gak ada karena nyokap mau kemana gitu ya?
0: Iya, mau gak ada tuh mau kemana lah nyokap gue gitu. Karena
2: gue merinding banget asli.
3: Sama-sama.
2: Astagfirullahaladzim, inilah.
0: Gue cuma, gue gak mikir macam-macam ya. Untuk umur segitu gue nyerna susah kan gitu. Pasti gitu. Karena memang jujur ya, waktu gue ngeliat itu semua kan bentuknya ada yang macam-macam ya. Karena after itu gue jadi makin sengliat gitu loh.
2: Makin sensitif.
0: Ajaib lah bentuknya segala macam. Iya.
3: Terus?
0: Itu tuh jujur gue ngerasa gue kayak orang gila nih gitu loh. Apa yang gue liat gak semua orang bisa lihat.
2: Iya. Bener.
1: Kakek nenek masih ada?
0: Masih ada sampai sekarang.
3: Sampai sekarang?
2: Lu masih di rumah yang sama?
0: Enggak.
2: Jadi lu pindah rumah pun mereka ikut?
0: Pindah? Iya. Kalaupun gua pindah rumah pun mereka ngikut.
2: And you can communicate with them right now? Bisa?
0: Iya, bisa. Maksudnya komunikasi ya, dia cek aja. Maksudnya dia lagi gua ceritain gitu pun, ya dia be aja.
2: Enggak kesini?
0: Cuman tahu ya. Gue suka banget ya nonton tahayul sama anak-anak gue ya. Dan itu tuh, sorry to say ya, bukan nakutin, cuman memang di ruangan itu tuh ada perempuan.

0: 107.7 FM.
1: Asing banget.
0: Gen 98.7 FM Jakarta dan 103.1 FM Surabaya.

0: Sobat Raya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel.

Makan hebat, hemat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi untuk Becky, Korean Soy Garden Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam Becky. Tempat yang paket hebat, mana lagi selain Becky?
1: Paket hebat emang pasti, hebat banget.
2: Panggilan buat sobat mendeng-mending.
3: Gen 98.7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Get On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Get On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
6: Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek, pada pagi hari diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan menjelang siang hari pada wilayah Kabupaten Bogor. Sementara siang dan sore hari berprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 sampai dengan 90%. Demikian perakiran cuaca dari BMKG. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: Cari sinyal lo di sini. See you.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal.
1: Saatnya salah sambung.
0: Yes.
1: Ih, bagus banget
2: ini. Udah dikasih duluan.
0: Abis ini, abis ini.
1: Aku suka nih irama-irama kayak gini.
2: Iya. Lebih cantil.
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Nyalain lilin enggak sih?
1: Iya.
0: Masih pagi tuh. Aroma terapi enggak sih?
2: Nyalain lilin takutnya gue yang jaga lu yang keliling nanti. Pagi-pagi nyalain lilin.
1: Nyalain lilin buat apa ya?
2: Ya kan itu ya.
3: Makan candlelight dinner.
2: Kan biar ada ini loh, vibe-vibe-nya yang
3: ulang tahun.
0: Happy birthday.
2: Gak perlu lu nyalain juga sih.
0: Anniversary maybe. Month anniversary.
1: Month anniversary.
2: Ya elah. Udah kayak anak SD aja.
1: Dulu.
2: Selamat ulang bulan, bunda, ayah, geleh, gua mual.
0: Kan gua udah bilang tadi. Semua pernah cringe pada waktunya.
1: Iya.
2: Tapi kalau anak SD sekarang alay semua, Mal.
1: Dulu aku pernah beli lilin yang wangi lavender tuh loh, Pak.
0: Oh iya, iya.
1: Di SS Hardware.
0: Iya, iya, iya.
1: Wangi lavender, aku nyalain biar romantis. Tahu siapa? Pagi-pagi, hidung udah penuh hitam banget. Kayaknya itu.
2: Lu nyalain lilin apa arang sih, Cong?
1: Arangnya yang jelek.
2: Makanya, beli aromaterapi tuh jangan asal cari yang murah.
0: Vendor yang tempat gue pijit sih enak-enak tuh, ntar gue tanya.
2: Perlu banget dionerin ya.
0: Loh enggak, kuku. Kalau nggak kuku, itu enak-enak. Bersih sehat juga enak.
1: Mitra sehat.
0: Mitra sehat juga
2: sehat. Enak.
0: Ntar gue tanya vendor gue.
1: Iya.
0: Atau enggak, apalagi Kenko.
1: Iya.
0: Enak juga tuh.
1: Sama tadi.
2: Toko berlian juga enak-enak tau.
0: Iya.
2: Beneran, toko berlian.
0: Oh iya.
2: Wangi tau, Frank Enko.
1: Sama coba tanyain seragamnya. Bahannya dari mana sih?
2: Seragam apa? Lu mau nyuruh bini lu pakai? Hah? Seragam Kenko? Iya kan?
0: Oke, bentar lagi kita masuk ke Friday in Love. Sekarang kita masuk ke Salah Sambung dulu, guys.

0: selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, betul ini dengan Mbak Ayu?
1: Betul.
0: Mbak Ayu yang punya catering, betul?
1: Betul.
0: Catering Ayu ya, Mbak ya, betul namanya.
1: Iya, betul.
0: Perkenalkan saya Richard, Mbak. Saya dari Pepi, pengurus PON Indonesia.
1: Oke.
0: Kita lagi nyari rekanan, mungkin Mbak tahu berita mengenai makanan atlet-atlet yang lagi viral sekarang ya, Mbak ya?
1: Iya, iya tahu.
0: Betul, Mbak punya vendor atau rekanan di Sumatera, betul?
1: Ada, di sana kita ada tim vendor makanan juga yang relasi catering yang di Jakarta.
0: Nice. Ini langsung aja ke bagian kuliner. Ibu ini megang bagian kuliner atlet nutrisi Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Bu Rahma.
2: Mbak Ayu, ini saya dari Anupa, ahli nutrisi para atlet. Kita tuh pengen kita bisa mengapresiasi para atlet, tapi saya juga gak pengen kayak mainstream aja.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kita pengen nasinya dibentuk barbel.
1: Gimana bentuk barbel ya?
2: Ya kan tahu bentuk barbel. Ya itu urusan kamu nanti. Aku biasanya lihat barbel selfie ya. Oke, okay? Percis kayak gitu.
1: Aduh, PR juga ya buat.
2: Betul, karena kita enggak bisa sembarangan, Mbak, ya. Kerupuknya minta digoreng tapi pakai air fryer.
1: Kulit kita enggak ada lagi mau beli bahan.
2: Ya enggak apa-apa, beli aja. Harus bisa disemangatin gimana caranya supaya Mbak bisa provide gitu.
1: Pakai tulisan aja lah semangatnya, Bu, bisa.
2: Oh, enggak dong, beda dong.
1: Enggak bisa kayaknya deh.
2: Bisa, coba dulu. Enggak ada kata enggak bisa. Ya. PR yang ketiga, kan kita juga harus ada protein nih selain dari daging-dagingan. Oke. Ayam potongan biasa enggak apa-apa, tapi dagingnya dibikin bulat, kasih titik tiga, kayak bola bowling.
1: Kayak bukan anak sekolah ya di kayakin ya.
2: Nah, itu dia.
1: Tempat makannya kayaknya pakai kardus ya, Bu, nggak bisa gitu di kayaknya.
2: Loh ya pakai kardus, pakainya kardus sepatu biar panjang gitu loh.
1: Loh ini makanan lu, Bu.
2: Mbak, bayangin, nanti kalau misalnya ini, Mbaknya sudah rapi, semuanya udah disusun, bentuk-bentuk itu ya, apa namanya, alat-alat untuk cabang olahraga apa aja, saya akan forward foto Mbak ke Bapak Erick Thohir. Saya akan WhatsApp beliau.
1: Harus pre-order sih, Bu, nggak bisa.
2: Iya, masih lama, tenang aja. Saya kasih waktu sekitar 2 jam cukup.
1: Enggak dong, Bu, belanja aja belum itu loh.
2: Ya udah, 2 hari maksud saya. Enggak, 2 hari bisa. Ayo, ayo. Yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo.
1: Yo, atletnya semangat yang bikin makanannya yang lemes nih, Bu.
2: Ya, Mbak Ayu pasti bisa. Kalau Mbak dengar harganya 1 box.
1: Berapa tuh, Bu?
2: Nanya sama rekanku aja.
0: Halo Ibu.
1: Halo ya.
0: Nah Ibu, ini kita langsung to the point aja. Kita sih pengennya yang ngerjain adalah catering dari ya kita ya, dari negara sendiri, dari Indonesia. Karena ini vendor-vendor yang sudah masuk udah banyak ini, Bu. Oke kan? Satu boxnya 150.000. Kita terima jadi ya Ibu ya. Nama dari catering Ibu, Kayu Catering. Ini akan menggelegar.
1: Ayu, ayu.
0: Oh, bukan Kayu Catering.
1: Jangan tambah-tambahin lah, Pak.
0: Loh, salah dong. Kita nyarinya Kayu Catering nih, Bu.
1: Oh, bukan.
2: Mbak Ayu Astari kan? Yang punya Kayu Catering, ah?
1: Bukan, Wandira, Wandira.
2: Siapa? Wani Piro?
1: Wandira, Wandira.
2: Gimana sih, Cat? Salah orang gitu?
0: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva!
1: Ih, tahu banget.
2: Tahu banget, apa keselnya? Jangan pakai momokin ntar ya.

0: yang namanya mobil itu tetap harus ada tesnya.
1: Betul.
0: Selain kita yang pertama adalah test drive, ya kan?
1: Pasti.
0: Ada lagi nih, uji emisi. Dan ini gratis ya guys.
1: Betul.
0: Gua pengen ngajak lu untuk ikutan program uji emisi gratis.
1: Oh gratis ini pak?
0: Yes, ada
1: dimana
0: dua,
1: tuh?
0: Dua periode.
1: Oke.
0: Periode pertama tanggal 9 dan 10 Mei, besok nih.
1: Ya, weekend besok ya.
0: Ya, Sabtu Minggu nih guys. Catat ya, 9 dan 10 Mei. Kalau lo bilang, aduh gue gak bisa nih. Gue soalnya, gue ngajar besok kan.
1: Atau karena ini mepet biasanya ya. Udah ada kerjaan yang bener. Atau appointment yang udah didahulukan.
0: Yoi. Tanggal 23, 24 juga bisa.
1: Oh, berarti ada dua kali nih ya.
0: Yes.
1: Ada dua periode ya, 9 dan 10. Sama 23 dan 24.
0: Dan
1: minggu ini.
0: Minggu ini.
1: Sama minggu depan.
0: Dan sekali lagi ini gratis ya guys ya.
1: Keren.
0: Dan ini ada di 14 SPBU Pertamina terpilih tuh.
1: Wah, keren.
0: Gue ngomong aja kayak begitu.
1: Mantep. Yeah. Nah, kalau kita semua ikutan uji emisi gratis, artinya kita udah jaga efisiensi mesin.
0: Benar.
1: Jadi kita udah mulai melangkah untuk lebih bijak menggunakan energi demi kenyamanan jangka panjang.
0: Nice.
1: Terus berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ingat ya, mesin yang sehat itu kunci konsumsi BBM yang jauh lebih hemat. Ini benar banget.
0: Setuju.
1: Kalau misalnya kita jarang ngecek kendaraan kita, jangan salahin kalau misalnya dia tiba-tiba boros.
0: Agree.
1: Boros maksudnya boros BBM loh ya.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Nah, ini selain gratis, Pak, kamu juga bisa dapetin e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000.
0: Kok malah kita yang untung?
1: Makanya.
0: Nggak rugi nih Pertamina.
2: Yuk langsung aja rawat mesinnya, hemat energinya. Info lengkap tentang lokasi SPBU Pertamina pelaksana uji emisi gratis bisa dicek di Instagram @spbupertamina dan aplikasi My Pertamina.
3: Gen 98.7 FM.

0: Ren, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Elmar Ren, tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV
2: Nasional? Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang lo makan kateng banget.
2: Ya, kateng banget. Gue makan kateng banget.
3: Gue terlalu, gak pernah makan gue terlalu ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: remote. Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok di Mas Blakobrani.
5: Enggak, opening and cut.
2: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.